0: nyanga
1: na isahaya yu amalwere nyake puhuako etu atibito kombeja no buhanyi
0: ansi planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: On a ne moulage ou sebeka on mou la biro mouradi. Food security, bashu baswaga.
2: FSBB.
3: Malawage, ige shumbu kurisha veri yolumuranga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwana gutani.
4: Baba, sinabere kubwira. Kitele no, abanubu shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
3: Nari umu kutambwira lubabu shana na chino.
5: Muse, wacha oya sikia habari ya sodake.
3: Nikuwa mbuna ya ikaveka.